0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fansti ya. Gema Merdeka enggak terasa kita sudah berada di jam 8 pagi dan saatnya Yuli akan mengajak Anda untuk beralih ke Tirama untuk session yang kedua. Jadi Fansti Gema Merdeka jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
0: Fansnya Gema Merdeka, setiap hari Kamis Yulia bakal hadirkan resep masakan untuk Anda. Dan pagi hari ini kita bakalan masak yang namanya cireng isi ayam suwir ya. Nah yang suka cireng, nah mungkin yang belum pernah merasakan cireng tapi dalamnya itu isiannya ayam suwir. Nah ini harus apa namanya dicatat mungkin ya, dan juga diperhatikan baik-baik, dan Fanstia Gema Merdeka bisa mencoba sendiri di rumah. Fanstia Gema Merdeka, hayo siapa nih yang suka camilan cireng? Yulia salah satunya ya. Jadi Fanstia Gema Merdeka, cireng isi ayam suwir ini adalah menjadi salah satu camilan favorit yang memadukan kulit luar yang renyah, adonan kenyal, serta isian ayam yang berbumbu yang gurih. Nah proses pembuatannya ini cukup mudah Fanstia ya, hanya membutuhkan bahan-bahan yang sederhana serta wajan yang sesuai agar proses penggorengannya lebih merata dan hasil cirengnya ini tetap renyah ya. Nah Fanstia simak sampai selesai untuk mengetahui resep cireng ayam suwir beserta tips membuat adonan yang renyah dan juga isiannya yang lezat. Nah, Fansnya Gema Merdeka, sebelum memulai membuat cireng ayam suwir ini, pastikan seluruh bahan-bahannya sudah disiapkan dan alat masaknya dalam keadaan bersih. Nah, persiapan yang rapi ini akan membantu proses pembuatan adonan ya, memasak isian hingga menggoreng-goreng cirengnya ini menjadi lebih praktis. Waktu persiapannya 25 menit ya, waktu memasaknya 20 menit. Porsinya kita bikin 12 sampai 15 cireng lah ya. Nah tingkat kesulitannya sedang sih. Nah agar proses memasak lebih nyaman, siapkan wadah adonan, spatula, sendok serta wajan untuk menggoreng. Kelengkapan alat akan memudahkan setiap tahapan pembuatan cireng dan membantu hasil akhirnya lebih maksimal. Fansnya Gema Merdeka, kelezatan resep cireng ayam suwir ini bergantung pada adonan yang kenyal sekaligus renyah. Nah setelah digoreng, setelah isian ayam yang gurih dan kaya akan bumbu, tepung tapioka menjadi bahan utama untuk menghasilkan tekstur khas cirengnya. Nah sedangkan ayam suwir yang berbumbu ini memberikan cita rasa yang lebih nikmat. Nah Fansnya, apa saja bahan-bahan yang perlu Anda siapkan untuk memulai membuat cireng isi ayam suwir ini? Kita nikmati dulu, kali ini Yulia pilihkan dari miliknya Ajeng ya, Saat Kau Tak Di Sini.

0: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren best jam dengan bukan pujangga ya. Baiklah fans Gema Merdeka, kita lanjutkan lagi. Nah, kita masih berkutat ya dengan resep cireng isian ayam suwir ya. Oke, sebelumnya kita membahas dulu tentang bahan adonan cirengnya ya. Jadi yang perlu disiapkan fans Gema Merdeka, 250 gram tepung tapioka, 50 gram tepung terigu, 3 siung bawang putih, ini dihaluskan, 1 batang daun bawang, ini iris tipis ya, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh merica bubuk, terus sekitar 180-220 ml air panas, minyak secukupnya untuk menggoreng. Nah, untuk bahan-bahan isiannya, 200 gram dada ayam ini direbus terus disuir-suir. 3 siung bawang merah dicincang halus, 2 siung bawang putih dicincang halus, 2 cabai merah keriting. Ini diiris-iris halus ya. 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap manis, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh merica bubuk, 2 sendok makan minyak untuk menumis, dan 50 ml air. Nah, Fansia, apabila ingin menyiapkan bumbu yang lebih cepat, Fansia bisa menggunakan di chopper ya. Jadi cepat ya, tidak perlu iris-iris, tidak perlu diulek gitu ya. Nah, untuk membantu mencacah bawang merah, bawang putih, cabai sebelum ditumis. Nah, setelah seluruh bahan siap, jadi proses memasaknya ini akan lebih praktis dan bumbunya dapat matang secara merata. Nah, untuk membuat cireng isi ayam suwirnya ini, Fansia, agar adonan tidak keras dan isian tidak mudah keluar saat digoreng, maka Fansia ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Ya, jadi pastikan isian ayam yang sudah dingin sebelum dibungkus adonan. Lalu rekatkan bagian tepi cireng dengan rapat supaya hasilnya lebih aman saat masuk minyak panas. Fans Gema Merdeka, siapkan isian ayam terlebih dahulu, panaskan minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Masukkan cabai merah, ayam suwir, saus tiram, kecap manis, garam, gula, dan merica bubuk. Aduk sampai rata, tuang sedikit air. Lalu masak sampai bumbunya meresap dan isiannya nggak kering. Nah, angkat dan juga dinginkan. Untuk adonan, campurkan tepung tapioka, tepung terigu, bawang putih halus, garam, kaldu bubuk, merica, dan daun bawang dalam wadah besar. Tuangkan air panas sedikit demi sedikit ya, sambil diaduk dengan menggunakan spatula dan sendok kayu sampai adonan bisa dipulung. Nah, jangan terlalu lembek agar mudah dibentuk ya. Ambil sedikit adonan, pipihkan, lalu beri isian ayam suwir. Nah, secukupnya di tengah ya. Terus lipat adonan dan rekatkan seluruh bagian tepinya hingga tertutup rapat agar isian tidak keluar saat digoreng. Bentuk sesuai dengan selera, lalu ulangi sampai adonan habis. Jadi panaskan minyak dalam jumlah yang cukup banyak untuk menggunakan api sedang. Nah, goreng cireng hingga mengembang, berwarna kuning keemasan dan permukaannya renyah hingga terlalu sering mengaduk agar cireng tidak mudah pecah ya. Hindari, jangan terlalu sering diaduk. Angkat cireng, tiriskan minyaknya, lalu sajikan selagi hangat bersama saus, cabai, dan cocolan favorit Anda. Itu dia Fans Gema Merdeka, cara membuat cireng ya, cireng dengan isian ayam suwir. Semoga bermanfaat untuk Anda dan selamat mencoba.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, gema, gema, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih di ajengnya tiramatirai musik aktivitas ya. Oke fans ya, Gema Merdeka dimanapun Anda berada, semangat beraktivitas untuk edisi hari Kamis yang manis ya. Dan kali ini fans ya Gema Merdeka ada informasi. Ini datangnya dari Bank BRI ya. Fansia Gema Merdeka, kalau Anda punya target tahun ini, jadi jangan cuma target liburan atau beli gadget baru ya. Coba deh bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jadi jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya apresial. Fansia Gema Merdeka dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu Fansia mewujudkan rumah impian dengan lebih

ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7% dan diskon unit hingga 17%. Nah, Fansia, kini kita spill dulu diskon untuk unit BRI, BPR, KPR, Merdeka di beberapa developer ya. Di antaranya ada Sinarmas Land, ini diskonnya hingga 17%. Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%. Alam Sutra di Paddington Heights ini diskonnya 17%. Agung Sedayu diskon 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga Rp450 juta. Ada juga Paramount Petals cashback hingga Rp50 juta bebas biaya PPN DTP dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Nah, periode program sampai 31 Agustus 2026. Informasi selengkapnya silakan di bbri.id/brikprmerdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kebang.
5: Kebang. Kebang. Merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Gema, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, Ngeteran Fam Setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama tirama-tira musik aktivitas ya untuk edisi pagi hari ini di lembaran 20 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fam Setia. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Variable Dewata tepat di jam 9 pagi. Saya Yulia bertugas tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

Sedat sepituan anggapi tuh fan Gema Merdeka ngetren rajang semang fans di Gema Merdeka mawali saking margi WR Supratman sata unadu sepadian pasar Bali rasanya bahagia titian presiden Angkel Malik ngiringan di dedane fans di Gema Merdeka untuk melalui citaring ambare ring gelaran varia pula dewata ring rahina semangka dimangkin ring rahina uraspati uku mendangkungan ring pedanggal kaping duang dase ring bulan Agustus warse kali tali nemlikur. Iki fans Gema Merdeka, majang Redi Dane, Sani Arse, teman-teman Bali, durusan nyarin titiang iriki, ring via Facebooknya nih, Gema Merdeka ngetren, tali ring nomor WhatsApp 081-55-8977. Iki fans Gema Merdeka, peningatur titiang, lugrayan titiang pengantar acara, biang sayu, ngaturan sebab pengas tengkar titiang, pinake pemungka acara, Om Swastiastu.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Enggis kira sepitu nanggupitu FM Gema Merdeka ngetren Made Gunawan keseren Ani Suryani sing tayan emat nge Gevan si Gema Merdeka dimade-demade terhibur ke mantan keseren tembang-tembang Bali ring rahida mangkin nge Rajang semeng lan rajang beraktivitas majeng Gevan si Gema Merdeka Rendi jaja pada magenah nge Gevan si Gema Merdeka sapa sir ke mantan sane sampunnya Rendi tiang iriki ring via Facebooknya nge Gema Merdeka ngetren nge Rajang semeng dumun niki fans Agama Merdeka sane sampun nyarengin sampun akeh pisan niki nggih. Rajang semeng dumun niki Mbok Mutiarai sane wonten ring widangan klungkung. Rajang semeng biang sayu jegek nggih. Rajang semeng mewali nggih. Matur sukseme mewali Mbok. Wonten malih niki Mbok Derina sane wonten ring widangan Tohpati. Ring warung Rini Rani niki nggih. Rajang semeng Mbok Dek sapa napi gatren niki pastike mangkin niki mekebek kenten nggih. Mekebek pokoknya masak memasak niki nggih. Pokoknya tetap semangat selalu niki Mbok Dek. Mbok Derina kesaren Pak Yan Jumbo nggih ring Tohpati. Malah jebot sanje niki wau mau buka niki warung nggih. Melanjo pokoknya. Laris manis mekebek Mbok Dek. Nggih wonten malih niki Made Hendra Saputra ring Desa Tuare Marga Tabanan nggih. Prisen biang sayu. Matur suksema rajang semeng nggih. Wonten malih niki Pandhe Tomong nak Serokadan. Rajang semeng matur suksema mawali wonten Mbok Yan Lastri sanenten ring Belayu nggih. Wonten Dian Suryani rajang semeng. Tiang Sakah Batuan Kaler matur suksema Mbok Dian. Wenten malih niki Komang Mardika ring Tauman matur suksema. Wenten Made Suta ring Batu Bulan. Wenten Gustu di Abing matur suksema saking Pejeng. Wenten Dewi Artini sampun nyarengin saking Sesetan nggih. Pak Yan Sugita, Pak Yan matur suksema niki sampun nyarengin saking Kute niki nggih. Wenten malih niki Kadek Wirabawa. Kedari Singapadu Kaler matur suksema sampun nyarengin salam kompak Mesawitra nggih. Egevan Sigo Merdeka tembangnya niki saking Jack Lempung niki nggih sing ada apa.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

0: om swastiastu, Bli.
1: Iya, kengken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli lo.
1: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, tiang ngaben asatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingin asane Bang Kiang Bli ini lo. Batang nih Bli masih kewa sari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona asatia harmoni gen Bli. Asatia tuh, nak liu ada variannya Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Gema merdeka merdeka merdeka.
5: Inggih sedaya sepi tunanggu pitu FM Gema Merdeka ngetren fans setia Gema Merdeka kanton ring gelaran varia Pulau Dewa Tangge. Sapa sih rasane sampo nyarin tetiang iriki ring 081558977 nggih. Sampun akeh pisan niki. Manten Mbok Rai Sukarti sareng manten ring kerobokan sapa napi gatre. Mbok tiang niki nggih kesarengin Mama Joda alias Jero Dalem nggih. Rais kane sareng manten ring widangan Swiss seputaran wewidangan Sekawatai sarang cap gus permanan kirim sekawatai taler nge sepuluh nabi gatre niki demogi kena rahyu rajeng nge fansnya gue merdeka sarang sami wenten malih niki yongde ring batu bulan sapun hadir matur suksema wenten kaplur periring bucun desa ring metra bangli sampun nyarangin matur suksema nge periring suka jiwa metra bangli taler wenten Arya sandal jepit ring tiga susut bangli matur suksema Aquarius driver sampun nyarangin matur suksema nge wenten Ibu Jero Martasari sana wenten ring siulan wenten malih niki Pande Putu Sige matur suksema saking Mas Bedulu sampun nyarengin wenten Kanjeng Dimas rajang semeng niki matur suksema nge wenten malih niki sira niki sampun nyarengin Ibu sira niki nge matur suksema saking wong ayu gede niki nge matur suksema wenten malih niki Abah Waisel saking Samplangan, Rahjang Semang, Madhendra Seputarin Desa Tuari Marga Tabanan nge. Wenten Aji Tole Taler, Sanementan Remidang Tabanan, Matur Sukseme. Sampun nyarengin nge. Tembangnya nih Odi, Mahendra Ading Lahan, sampun nge nge. Wenten Bu Sari Rencanggu, Rahjang Semang, Matur Sukseme, sampun nyarengin nge. Wenten Malenik Yan Polos, Mawang, Matur Sukseme. Wenten maling ora endu rentulikop nggih, matur suksema niki bantu lewat doa. Nah, niki pas keputar niki nggih. Iki fansiku merdeka ngirim pirangan sarang-sarang sakit Rudiawan niki nggih bantu lewat doa.

0: Sia de sobi tenang ke pitu FM Gima Merdeka ngetren fans ya Gima Merdeka sampun lali Mali jebol sering galah dasa semang waktu Bali Ring varia pola dewata Ring palat kaping kali nyamberan Rahina Uraspati jagi wenten om swastiastu GMG Durusam sana jagi nyaringin on air Mali bos-bos ring jam galah dasa semang waktu Bali nge Gima fans ya Gima Merdeka Rahina Mangkin Ring Rahina Uraspati buku medangkungan Ring pinanggal kaping doang dasa bulan Agustus warse kali tali enam likur nge Niki sepisana Uraspati wage medangkungkan ring kalender Bali Niki wenten ale ayuning dewasa nge Gima fans ya Gima Merdeka Ring ala ayunan dewasa niki Rahina Mangkin wenten banyu uruk niki nge niki bece niki angin makarya bendungan nge nanging niki ten bece untuk membuat sumur nge niki alahin dewasa wenten tiga niki nge wenten dina cari niki ten bece niki dipakai angin dewasa utawi hari baik untuk kegiatan penting niki alahin dewasa wenten kali nge Wenten geni murup niki baik untuk segala pekerjaan sane menggunakan api nge Ege fansia Gima Merdeka Beniku diwau alahing dewasa ayu Ring pinanggal kaping duang dasa Agustus warse kalih tali enam likur nge Ege fansia Gima Merdeka kantun kesaran titiang biang sayu ring gelaran varia pola dewata Ngantos puput galah solah siang malaja bos
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
4: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: Inggi si resu pintu nunggu pintu FM Gima Merdeka yang terfans dia Gima Merdeka Seni makin sampun ringgalah dasa semang waktu Bali Egi fans dia Gima Merdeka ngelantur ringgelaran Om Swastiastu GMG Sana jagi nyarengin Sana jagi menggatre di urusan 081558977 Egi fans dia Gima Merdeka Sapa sira sana sampun nyarengin iriki Lasu ke mantan sampun alali Niki passwordnya Om Swastiastu GMG Egi Om Swastiastu GM
1: Om Swastiastu GM.
0: Om Swastiastu GM sarang sire rintiang puniki.
1: Sarang yang de bagus igis.
0: Ingi yang de bagus niki matrusuk seme saking batu bulan nggih.
1: Nggih batu bulan. Sane bagus mali. Mbak Lia mare jegeg.
0: Ingi tiang biang sayu niki Mbak Yulia mali jebos jam solas niki nggih.
1: Mbak biang sayu nggih. Rajang semang nggih.
0: Raja sama mewali, Mbok Yulia malah jebas jam solas niki siaran.
1: Oke, enten
0: nggih. Mangkin biang sayu sana siaran mangkin. Nggih, durus-durus.
1: Niki mah kada ratna nyarangan biang sayu.
0: Nggih.
1: Nggih mah gatrone mantuk orang beli roe skin ya, malah bos tiang OTW ke Sukawati beli roe.
0: Nge kari kenten kari ngaduan lawar plek nih ke.
1: Nge PTT asal ampun yang dia kemacet pasti ampun winter lawar plek nih, misi goreng kenten.
0: Misi jukut balung, misi jukut balung.
1: Yang dia kenten.
0: Nge nak jangkep nih ke sampun jukut kuah kuah balung kenten tom do urutan elingkah.
1: Nggih, mulai kenten lo beri roi sampai sebapak merumah tangga kenten.
0: Nggih.
1: Nggih, sirap malih niki nya cutat teh maka sami ring sebutan radio GM ke mantan nggih.
0: Nggih. Matur suk sema
1: biang sayu Om Santi Om.
0: Om Santi Om. Matur suk sema niki yong de ring batu belan nggih. Cutatna maka sami kenten nggih. Ayo matur suk sema fans ego mereka sane sampun nyarengin sikita mang niki ngelantur niki saking rakesi dan kesarengin Ocha Putri nggih. Ini ngempu, teman. Jin yang kelumpuh.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeh, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini?
2: Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
3: Gimana kabarnya Tut?
4: Becek-becek, beli putu pun habis, ampun pensiun.
3: Iyan beli, tahun depan pensiun Tut.
4: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun.
3: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
4: Deh, Iyan beli, pasti net dan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
3: Sing jek ke, Tut, net penting, jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
4: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
3: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
4: Seken tuh beli?
3: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
4: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
3: Mai ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
5: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
6: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Siap dan sebut tenang kepitu FM Gimana Merdeka Ngetrafan si Gimana Merdeka Sapa si Rosana Sampo nyerengin Ring 081-55-8977 Om Swastiastu GM
1: Swastiastu GM
0: Swastiastu Sarang Siren Iki
1: Tiang Pak Cahya Saking Tanggap ya
0: Pak Cahya Saking Tanggap Ingi Pak Cahya Penapi Gatren Iki
1: Gatro becik-becik
0: Encik-encik
1: Ya penapi gatro mungkin
0: Asungkara becik Taler Durus Pak Cahya Megatro yes, Majari Siren Iki
1: Megatro weh Majang Mok Kadek Rahmawati Mok Putu Koboiwo Mok Kadek Ratna Lan okay. Isi Rasayang Sane Mekaryo Ring Radio Game
0: Inge
1: Majang Biang Sayu Untuk Galah Suk Semo Om Santi Santi Santi Om
0: Om Santi Santi Om Matur Suk Semo Mewali Pak Cahya Sampun Nyarengin Nge Iki Fansi Kepo Merdeka Sampun Ring Galah Dasa Semeng Niki Lewat Gede Niki 15 menit Nge Temannya Nge Sane Mangkin Sane Jagi Katur Titian Niki Saking Budi Arsa Niki Bahagia Utawi Kasmaran 2

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh kak, ya.
1: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
9: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
5: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
5: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Ingin sirus suwita nunggu bito fam gema merdeka ngeteran fam saya gema merdeka sapa sirus ane sampe nyarintit yang iriki Rino 81558977 nge. Om swastiastu GM.
1: Om swastiastu.
0: Om swastiastu GM.
1: Om swastiastu.
0: Inge, sampun nalali niki passwordnya Om swastiastu GM.
1: Om swastiastu GM.
0: Inge, sarang sire rintiang puniki.
1: Deani di Canggu.
0: Deani.
1: Nggih.
0: Nggih saking Canggu. Nggih, sampun napi gatre, Dek.
1: Bece.
0: Bece. Nggih, durus-durus niki manggatre macaring sire niki.
1: Nggih, manggatre majang ring. Sampun GM sarang sami tetenge.
0: Nggih.
1: Yang jadi nge-request tembang.
0: Tembang napi?
1: Sing sabarangan tosang saking gede hadiatna.
0: Ingge jantos jebos nge. Matur suksema.
1: Nge suksema. Om santi santi santi om.
0: Om santi santi santi om. Saking de Ani saking Canggu niki nge sampun nyarengin. Ege fan sege merdeka. Tembangnya ne sana makin sana sampun saya geniki. Wenten Gus Jody niki nge pancaran matataan batu.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin, @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
2: minyak gosok, jam tunggal.
1: Muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
2: minyak gosok, jam.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.
4: Gisirin sopi tunang gepitu FM Gema Merdeka ngetervan saya Gema Merdeka sapa sirisane sampun nyarengin dari 081-558-0977 Om Swastiastu GM.
5: Om Swastiastu GM. Rajang Semang Miang Sayu.
4: Rajang Semang sarang sira niki.
5: Iya, dadong Dharma saking ngismanggis.
4: Dadong Dharma saking ngismanggis. Inggih, sapun api gatra dadong.
5: Astungkara becik, biang kayu sapun api.
4: Astungkara tiang becik taler. Durus-durus. Megatra majerai sira niki.
5: Yang megatra majang ring pacar warte yang dalung sekeluarga.

0: Reng Pak Mang Parwate, reng Seng Kidu, ya jeng Empu, kok nyoman rat mini, ye semer reng semerton GM sarang sami ye, rajang semang, majang yang kayu, suk semua antuk galar, rajang tugas, Om Santi Santi Santi Om,
1: Om Santi Santi Santi Om mater suk semeniki dadong dharma sampun nyaringin ye, Ege Fansia Ge Merdeka. Majer Evansia sana jagi nyaringin durus niki nge kanten wenten galah niki ngantos puput solas siang male jebos nge Evansia Ge Merdeka ngirim pirangan sarang-sarang tebangnya nih wenten Edi Satya niki nge dedalu ngali galah.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343336. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marejan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Iki sira sobito nang Gopito FM Gema Merdeka ngetren fans tia Gema Merdeka kantun ring gelaran Swastiastu GM. Hai guys, apa sira fans tia Gema Merdeka penelpon Sanika Peng Unta tring 081558977. Om Swastiastu GM.
1: Om Swastiastu GM.
0: Om Swastiastu
1: Biang Ayu Jegeng Lolen.
0: Inggih Om Swastiastu sarang sira rintih tiang puniki.
1: Tiang lek sekarang saking nggih nyarus ya ayu.
0: Inggih, sapa napi gatre
1: iki? Gatre siang ayu geng.
0: Astung karat yang becik.
1: Nggih, jadi ngirim salam dumun lir ya ayu.
0: Inggih.
1: Ngirim salam buat tut ante, sanuin tendring labatu. Mang Sipa, Deklem, Mang Tingkat dan Ruis Kanet mentaris kuatai.
0: Inggih.
1: Buat siang ayu jaga ngolet, siang musur mau pamit. Om Santi, Santi, Santi,
0: oh. Om Santi, Santi, Santi, Om Matur Suksman kele cakarang sani wenten ring belah batu nge. Belah batu tapi batu bulan niki. Ege Matur Suksman sampo nyarenge, demo kikin arah hayu rahaja nge. Ege fans tia gue memperdeka, niki duaning galah sampo nampekin galah sholat siang nge. Puput sampun titian nyarengin fans tia gue memperdeka melalui citering ambare. Kelaran variabel dewata sepisanan Om Swastiastu GM hingga fans Gem Merdeka kelungkung Semarapura kira langkung tiang Monas Agung Sinampura sinat tiang antuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrana. Hai, selamat siang Fansi Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda bersama potlot lagu Indonesia Ngetop untuk edisi hari ini di lembaran 20 Agustus 2026. Fansi Gema Merdeka ada saya Yula di sini bakal menemani Anda bareng potlot sampai tuntas di jam 1 siang nanti. Oke, kita sudah dibuka bareng lagunya Siti Nurhalisa, ada Betapa Ku Cinta Padamu sudah mengawali jemaah kita siang hari ini. Dan kali ini Yula putarkan dari Anda Delicia dan juga Depaku Cakarben ada Januari.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Januari ya, cover dari lagunya Glenn Van Stee ya. Masih di jajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Yang mau gabungan silahkan Yuli nantikan sampai di jam 1 siang nanti. Yang mau request lagu-lagu dari Pelantika Music Indonesia ya. Nah Van Stee ya, kali ini Yulia juga bakal hadirkan dulu informasi untuk fans Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya. Kali ini datangnya dari Yayasan Dwi Jendra yang masih membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027. Nah fans Gema Merdeka, untuk Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, nah Universitas Dwi Jendra siap menjadi pilihan terbaik. Berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, Universitas Dwi Jendra ini dengan 5 program studi, di antaranya ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, serta Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen yang profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif. Universitas Dwi Jendra ini berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo bersama bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjutnya silakan ikuti Instagram @yayasan_dwijendra atau di 0811 382 5111. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren hujan dari Utopia, Fansnya Gema Merdeka ya. Nah, Fansnya Gema Merdeka kali ini Yulia akan bagi-bagi tips ya, cara mengatasi sakit gigi berlubang tanpa obat. Fansnya Gema Merdeka. Nah, Fansnya Gema Merdeka, mungkin Anda pernah mengalami yang namanya gigi berlubang. Nah, gigi berlubang ini seringkali menjadi penyebab nyeri yang tidak tertahankan. Jadi untuk mengatasinya, Anda harus memeriksakan diri ke dokter gigi. Namun untuk meredakan nyeri sementara, ada beberapa cara mengatasi sakit gigi berlubang tanpa obat sebelum Anda ke dokter. Nah, Fansnya Gema Merdeka, umumnya gigi berlubang ini berawal dari plak yang mengikis lapisan terluar atau emal gigi. Nah, plak ini berasal dari sisa makanan dan kuman yang menjadi asam, salah satunya karena tidak rajin menyikat gigi. Nah, gigi berlubang yang tidak teratasi dapat menyebabkan nyeri yang parah, infeksi, dan bahkan tanggalnya gigi. Sakit gigi, sebagian orang mungkin langsung mengkonsumsi ibuprofen ataupun paracetamol untuk meredakan obat pereda nyeri ini ya. Nah, Fansia, namun beberapa orang dengan kondisi medis tertentu tidak bisa sembarangan minum obat atau harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Nah, Fansia, Anda bisa mencoba dengan cara-cara yang alami ya. Yang pertama, Anda bisa berkumur dengan air garam. Jadi berkumur dengan air garam merupakan pertolongan pertama untuk menghilangkan sakit gigi. Nah, air garam berperan sebagai disinfektan alami yang membantu membasmi kuman penyebab infeksi. Selain itu, berkumur sendiri dapat melonggarkan partikel makanan dan kotoran yang mungkin tersangkut di sela-sela gigi. Berkumur dengan air garam juga dapat membantu mengurangi peradangan gusi dan area mulut lainnya. Nah, untuk membuat larutan garam, Anda dapat mencampurkan setengah sendok teh garam ke dalam segelas air hangat, lalu gunakan sebagai cairan untuk kumur. Yang berikutnya, Anda bisa berkumur dengan larutan hidrogen peroksida. Nah, selain berkumur dengan air garam, berkumur dengan larutan hidrogen peroksida ini juga dapat membantu meredakan nyeri dan peradangan. Selain membunuh bakteri, hidrogen peroksida ini dapat mengurangi plak dan meredakan gusi berdarah. Untuk mendapatkan manfaat ini, larutkan hidrogen peroksida 3% ke dalam air dengan perbandingan yang sama, lalu gunakan untuk berkumur selama kurang lebih 30 detik.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane? Coba aja tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Gen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Kembang,
8: merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans setia dari Viera, jadi yang kuinginkan ya. Baiklah fans Gema Merdeka, kita lanjutkan lagi. Jadi cara mengatasi gigi berlubang tanpa obat. Kita tak berjumpa. Yang berikutnya, mengompres dingin. Jadi menempelkan kompres dingin di area yang nyeri selama setidaknya 20 menit. Ini dapat membuat area tersebut terasa kebas sehingga rasa sakit mereda. Dan cara ini juga dapat mengurangi pembengkakan dan peradangan. Fanstia, Anda dapat membuat kompres dingin dengan meredam handuk di air es, menggunakan ice pack atau ice gel atau es yang dibungkus dengan kain. Namun, hindari menempelkan es langsung ke kulit ya. Ini untuk menghindari cedera pada kulit. Yang berikutnya, menempelkan teh celup. Nah, tanin yang terkandung dalam teh celup ini dapat membantu meredakan nyeri. Nah, selain itu, Anda juga bisa menggunakan varian teh mint. Kandungan mentol dalam teh mint ini dapat membuat area gigi berlubang terasa kebas dan menenangkan gusi sensitif sehingga nyerinya berkurang. Untuk mendapatkan manfaat ini, simpan teh celup di dalam freezer selama beberapa menit untuk mendinginkannya. Kemudian tempelkan kantong teh ke bagian gigi yang berlubang. Cara mengatasi sakit gigi berlubang tanpa obat sakit gigi berlubang, ya sayangnya hanya dapat meredakan sakit gigi untuk sementara waktu. Nah, untuk itu Anda harus tetap menjadwalkan pemeriksaan ke dokter gigi. Penanganan lebih awal dapat mencegah gigi berlubang berkembang semakin parah, serta mengurangi resiko infeksi dan gigi tanggal. Fans Tia Gema Merdeka, itu dia cara mengatasi gigi berlubang tanpa obat ya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Devansia Gema Merdeka. Waktu juga harus memisahkan kebersamaan kita di ajangnya Potlot ya, potret lagu Indonesia yang top di edisi 20 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fanstia, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng PIS pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Trans. Selamat siang, sampai jumpa dan bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Nongso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Yung kuna na kingiriang de, mara magayin kapal pesiar yo. Na yung lah mobil ane misi sunrise tu de.
1: Sunrise.
0: Oh ada dari buka di door ne, tak lagi.
2: Sandro pada dari sunrise yang mikirin lo.
0: Bepilar kemudian berita ne de.
3: Wih, ini siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
4: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
0: KPID Bali.
5: Nonstop, lagu terbaik.
6: Gema, Merdeka.

0: 97, Kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren. Oke, fans Gema Merdeka masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Seperti biasa, jam 2 siang waktunya kita telepon-teleponan di program Halo GM. Dan untuk edisi hari ini, edisi hari Kamis di tanggal 20 Agustus tahun 2026. Seperti biasa, Halo GM-nya tanpa list ya. Jadi fansnya bebas mau request lagu pop Indonesia apa aja. Oke, langsung aja kalau gitu untuk fans yang mau gabungan langsung telepon ke WhatsApp kami di 081558977 dan nanti bisa langsung kirim salam untuk satu orang spesial juga, oke? Baiklah, kita langsung aja angkat telepon pertama dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang, Gak Tiara cantik.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di sekitaran tanggap ya.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Cuacanya cerah, Tiara. Secara okay. Hatinya Tiara.
0: Astungkara, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Keisha Lafronka ya. Keisha. Tak pantas terluka.
0: Oke, sebentar. Keisha Lafronka, salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Mok Kadek Romawati yang dari Singapadu ya. Kepada Tiara, amat bertugas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Lagunya langsung meluncur, Keisha Lafronka.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Kita lanjut angkat telepon kedua. Kira-kira mau request lagu apa ya? Kita angkat teleponnya dulu. Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang. Gek Tiara cantik.
3: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
4: Ya, Mbak Kada Ratna, Gek seputaran Gatsu Timur.
3: Halo, gimana cuaca di sana?
4: Cuacanya cerah sekali, Gek. Secerah hatinya Gek Tiara yang sedang cuap-cuap di sana.
3: Oke, mau request lagu apa nih?
4: Lagunya Titu ya. Oke.
3: Oke, salamnya mau buat siapa?
4: Salamnya buat Tugas Bawo ya yang ada di Renon, Mat Beraktivitas, sama Gek Tiaranya yang lagi tugas, Mat Beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah, bye-bye.
3: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali. Lagunya langsung meluncur. Ini dia Titu. Oke. Okay.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Gema
1: Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka. Katanya kita lanjut lagi fans dia. Angkat telepon yuk. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang. Getia Raja Geg.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Di seputaran Sanur, Kakek Dania.
1: Oke, gimana cuaca di sana, Kakek?
2: Cuaca cukup cerah.
1: Oke, mari kuasa apa hari ini?
2: Lagunya Dekat di Hati dari Ran ya.
1: Dari Ran, oke. Salamnya mau buat siapa?
2: Salam spesial buat Nini Dania seorang, buat Getiara cantik. Selamat siang, selamat bertugas. Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye. Terima kasih Kakek Dania dan Nini Dania di Sanur. Lagunya langsung Tiara puterin ya. Dekat di Hati dari miliknya Ran.

0: 97, Gama 7 FM, Gama Merdeka, ngetren lanjut. Oh ya, untuk fansnya Gama Merdeka yang mau beli motor baru, cus bisa langsung meluncur ke Wajah Motor loh. Karena fans dia, kalau kalian masuk di Wajah Motor, kalian bisa langsung cuci mata motor-motor baru di sana, ya kan? Karena di Wajah Motor ready ada Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap dikirim dengan DP yang ringan. Terus ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja loh. Dan tenang, untuk fans yang KTP-nya mungkin KTP-nya luar Bali, datang ke Bali sebagai pendatang, sebagai rantauan, tenang aja. Atau buat kalian pun yang pengen tukar tambah sama motor yang lama, boleh banget. Semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servis di Wajah Motor juga lengkap banget. Ada booking servisnya, ada emergency call, spare partnya juga lengkap dan asli Yamaha. Mekaniknya handal dan berpengalaman. Servisnya bergaransi 30 hari plus ada membernya juga. Wajah Motor, Ning Marjan. Oke, okay, kita lanjut angkat telepon lagi yuk. Fanistia, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Di Maruti, Mbak Ra.
0: Halo, gimana cuaca di sana, panas?
1: Cetar membahana.
0: Cetar membahana, baik. Mau request lagu apa nih, Mbak Siti?
1: Matahariku.
0: Lagunya siapa?
1: Agnesmo.
0: Agnesmo, oke. Okay. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Mbak Ara aja, spesial buat Mbak Ara.
0: Okay.
1: Selamat suap-suap ya. Dadah, bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih Mbak Siti. Maruti di Kampung Jawa. Terima kasih sudah ikut bergabung. Lagunya langsung meluncur. Matahariku dari Agnes Monica.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita lanjut, angkat telepon lagi ya. Halo GM.
1: Halo GM. Halo. Selamat siang Tiara.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Bu Tu ge di Kebayuwon.
0: Halo, gimana cuaca di sana Bu Tu?
1: Cetar ge, lalu lintas lancar.
0: Tengkar, mau request lagu apa nih?
1: Anang dengan Asanti ya, ge, jodohku.
0: Jodohku, siap. Salamnya buat siapa?
1: Spesial buat yang cuap-cuap, yang cantik cetar di sana.
0: Oke.
1: Buat spamnya GM dimanapun berada, semoga sehat selalu. Bye-bye.
0: Terima kasih. Bu Tu di Kebayuwon, lagunya langsung meluncur. Jodohku, Anang dan Asanti.

0: Gema Merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetrain fans Gema Merdeka. Jangan lupa juga nih menyambut tahun ajaran baru. Dewa Telkom juga memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda yang mau curi laptop, mau handphone, atau mau beli tab. Langsung meluncur ke Dewa Telkom, oke? Di sana tersedia handphone Android mulai dari 1,5 jutaan, ada laptop Axio dengan harga 3 jutaan, ada tablet Advan mulai dari harga 1,3 juta, ada juga tablet Lenovo Motopad yang sudah include sama keyboardnya, itu cuma 3 jutaan aja. Kemudian untuk pembelian secara kredit melalui FIF atau Home Credit pun bisa, atau dengan Akulaku dan juga Kredivo, promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Di Dewa Telkom juga pilihan merek-merek handphone Android-nya juga sudah lengkap sekali, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Kemudian untuk merek laptopnya juga lengkap, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio, dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 2 jutaan aja. Jadi kalau fansnya mau tanya-tanya, bisa langsung WhatsApp aja di 0812-3931-7686. Sekali lagi, 0812-3931-7686. Atau bisa juga follow Instagram Dewa Telkom dan Facebooknya Dewa Telkom. Oh ya, untuk fans yang mau belanja online, ya kan, boleh banget langsung aja ke Shopee, Tokopedia, ataupun di TikTok Shop. Nama store-nya Dewa Telkom. Oke? Jadi ingat, kalau fansnya mau beli handphone, mau beli laptop, yuk langsung meluncur ke Dewa Telkom aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, kita lanjut. Ini dia penelpon terakhir kita. Halo, GM.
2: Halo.
1: Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
2: Bigo Sawa dari Renon Denpasar.
1: Halo, bagaimana cuaca di sana?
2: Cerah, Supratman gimana?
1: Sama, di sini juga Astungkara cerah. Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Exist yang mengintai dari tirai kamar, ada tidak?
1: Sebentar, apa judul lagunya tadi?
2: Exist, mengintai dari tirai kamar.
1: Mengintai, wow, sepertinya tidak ada. Ini lagu lama kah?
2: Kalau Nugi yang pelukis malam bisa.
1: Nugi yang pelukis apa?
2: Pelukis malam.
1: Gak ada juga loh, sayang sekali. Mau lagu lain mungkin yang lebih baru?
2: Oke, kalau lagu lama, apa itu namanya, bentar. Shilon Seven, terima kasih bijaksana, bisa?
1: Shilon Seven, sebentar. Terima kasih bijaksana, sebentar. Kenapa tidak ada ya? Gak ada juga, sayang sekali. Mungkin lagu-lagu yang lebih baru, Bigos. Jangan
2: oh gitu, kalau gitu gini aja.
1: Lagu-lagu
2: Anggi
1: baru saja.
2: Cara mencintaimu aja ya.
1: Oke, gitu. Kalau yang baru-baru pasti ada. Ya,
2: ya.
1: Judulnya apa tadi? Cara mencintaimu.
2: Cara mencintaimu. Betul,
1: okay.
2: Betul.
1: Salamnya buat siapa? Silahkan.
2: Buat Mbok Dayu Radmini dan buat Tiara Matuga sampai tuntas ya.
1: Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Ini jadi lagu terakhir kita untuk edisi hari ini ya, Fancy Go Merdeka. Lagunya langsung meluncur kalau begitu. Sekalian Tiara pamit undur diri. Selamat siang semuanya. Selamat siang jelang sore ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda untuk edisi hari Kamis ini. Bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Selamat sore fans di Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali ya. Senang dan bahagia sekali berjumpa kembali bareng Yulia di ajangnya Formula Dangdut fans di Gema Merdeka ya. Yuk kita dangdutan, kita jobar jaget bareng bersama Formula Dangdut sampai di jam 5 sore nanti. Nah fans di Gema Merdeka buat yang mau gabungan silahkan Yulia nantikan ya sampai jam 5 sore di via Facebooknya Gema Merdeka ngetren dan juga di nomor WhatsApp 081558077. Oke fans di Gema Merdeka, kali ini Yulia bakal putarkan satu lagu dulu ya untuk mengawali jumpa kita di ajangnya Formula Dangdut. Kali ini juga dipilihkan dari Fitri Karlina, Ade Bukit Berbunga.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Fitri Karlina dengan Bukit Berbunga ya. Sudah mengawali jumpa kita sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut. Sobat Fansia mau gabungan silahkan di via Facebooknya Gema Merdeka ngetren atau di nomor WhatsApp 08155 8977.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Fanstia Gema Merdeka. Itu dia Esa Risti dan juga Ratna Antika ya, ada Taman Juruk ya. Jadi Taman Juruk ini menceritakan ada sebuah taman ya yang dekatnya Bengawan Solo. Biasanya kalau malam Minggu tuh ramai di sana ya. Dari yang usia muda, muda-mudi ya, yang lagi kasmaran. Nah, biasanya ramai di sana ya. Enggak hanya muda-mudi saja, tetapi kalangan orang tua ya bersama pasangannya juga ya berduduk santai di sana sambil menikmati malam ya. Oke, Famsia Gua Merdeka. Terima kasih banyak nih buat yang sudah gabungan di 081558977. Ada Ngura Endu dari Seputaran Tulikup. Ini pas banget ya. Lagunya Cinta Merah Jambu pas banget lagi muter. Ada Ibu Jerosoka dari Seputaran Pedungan. Ada Pak Tudil Atmaja dari Seputaran Nusa Dua di Puri Kampial ya. Ada Mbok Yan Bur Arini, terima kasih. Ada Indrawari dari Seputaran Manca Warna. Lanjut lagi, ada siapa nih, Sri Semita Batu Bulan ya, terima kasih. Ada Madihendra Saputra dari Desa Tua di Marga Tabanan ya. Mbok Yan Lasri dari Belayu. Ada Mbok Siti Maruti, selamat sore Mbak. Terima kasih udah gabungan sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut ya. Lanjut lagi, ada Mbok Derina dari Seputaran Topati sana di warungnya Rini Rani ya. Selamat sore dan juga selamat bermelanjo-melanjo ya. Semoga lari semanis-semanis kebek ya Mbok ya. Terima kasih, selalu setia bareng Yulia ya. Oke, Fans Single Merdeka kali ini bila putarkan dari Dewi Persik ya. Ada Cinta Merah Jambu.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya kaya.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
5: 97,7 FM Gema Merdeka, ngeteran fans ya Gema Merdeka masih diajanya Forum Meladang Dut ya. Selamat sore buat Roy Skane dari Seputar Rukawati. Apa kabar sore hari ini? Lagi melayangan ya. Ada juga di Sukawati ada Cok Gos Permana. Apa kabar sore hari ini fans ya? Semoga sehat selalu ya. Mungkin lagi kerja mungkin atau udah pulang ya. Oke, fans Gema Merdeka lanjut lagi. Yulia kembali mau menyapa buat Cece Meli dari seputaran Klungkung. Selamat sore Cece Meli. Ada juga Pak Yoga dari seputaran Canggu. Terima kasih lagunya Bokong Semak sudah Yulia siapin ya. Ada juga Mbok Mini dari Luwes. Terima kasih Mbok Mini. Ada juga siapa ini ya? Ada Mbok Rai dari seputaran Pasar Batu Kandik ya. Terima kasih sudah selalu setia Mbok Rai bareng adik akannya juga. Selamat sore Pak Cahya dari Tanggap ya. Selamat sore. Ada juga Mbok Adek Ratna dari Gatsu. Ada juga Putu Wira dari seputaran Bukit Jimbaran ya. Ada Ibu Putu dari Keboiwe. Selamat sore. Mbok Ramawati dari Singapadu. Selamat sore juga Ibu Jerusoko dari Pedungan. Pak Tudilat Maja juga dari seputaran Nusa Dua ya. Indrawari di Mancawarna juga.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.
4: Adira.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren, fans ya Gema Merdeka. Lagu dari Lesti dengan Terkesan sudah Yulia siapkan untuk Anda ya. Baiklah fans ya Gema Merdeka, kalau Anda punya target tahun ini, jadi jangan cuma target liburan atau beli gadget baru ya. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri misalnya. Jadi jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya apresial. Nah, Fansi Gema Merdeka dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu Fanstia mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai dari 1,7%, dan diskon untuk unit hingga 17%. Nah, Fanstia, kita spill diskon untuk BPR KPR Merdeka di beberapa developer ya. Ada Sinar Masland, ini diskonnya 17%. Agung Podomoro, Jakarta, ini diskonnya 10%.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak dosa cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Right now we want you to get your hands together and we're going to start the party.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren fans ya Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 5 sore ya. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Formula Dangdut untuk edisi hari ini di lembaran 20 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans ya. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Putunia, bareng Temu Sawitra ya. Saya Yulia, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren. Bye-bye.

Rajang sore dedane fan setia Gema Merdeka, ring di jejem megenah ring sejebak jagat Bali. Rasa ngayu bagai pisan di tiang putunia prosedur raut angkil, mewaling ring dedane melelece tenang barang atau tembang-tembang pop Bali, ring gelaran acara temu sawitra. Raini namangkin ring rahine uras pati wage, wuku medangkungan, ketekan sane kaping kali dasa, ring bulan Agustus war sekali tali nem likur. Ingin sekali biasa di tiang pacang ring dedane, kantos puput galah, nampakin jam pitu wengi male bos-bos. Pinaka berwani atur, lugra yang titiang ngaturang pengastungkara pengenjali umat, Om Swastiastu.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal Ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka.

Ingin dan fans setia Gema Merdeka pada Tresna sama Presida terang titian serene mangkin ge fans setia Gema Merdeka sana mekayunan niki sareng niki ngeramenin titian serene mangkin durusang niki sampun kejantosang niki nge ring whatsappnya nih Gema Merdeka 081-558-0977 taler sampun kejantosang ring facebooknya nih Gema Merdeka sampun nang lali follow akun Instagram baru Radio Gema Merdeka taler sampun nang lali untuk subscribe dan juga tonton keseruannya nih ring YouTube-nya nih Gema Merdeka Bali.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ingin 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fan Setia Gema Merdeka, Kelungkung Semarapura, Ketangnya Kirang Langkung, Tidang Titian Lunas Pengampura. Sakit walan ya nak kari deki. Ada, pasti Gema Merdeka, Rajang Sore Dumo Niki Sang Ratitia, Sana Sampun Presiden Ranjing ya, Mano Nenten Wenten, Malih Sane, Bendureng Arse, Kenten ya, Rajang sore duun niki sangra titiang sampun wenten beli kaplur kenten ngi ring widangan periring bucun desa meter bangli rajang sore taler niki majang ring kadek nuraji ring widangan siulan niki sampun nyaring titiang matur suk semua ping banget wenten talar mau miniasa ring widangan luas tabanan sampun nyaring titiang rajang sore ke mantan periring suka jiwa ring widangan meter bangli talar sampun hadir nih sampun absen titiang mungkin beli mang indrawari ring widangan maca warna tampak siring talar niki sampun nyarangin matur suk semua bu ian bur arini ring widangan kesiman kenten nge dumugi sampun terhibur ke mantan pasti aku mau merdeka. Wenten siki informasi sana pacar aturan titiang ledangan ki ngangin bahasa Indonesia nge fansnya Gema Merdeka. Kalau anda niki mempunyai target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru. Jadi coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jadi jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu fans setia mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Jadi nikmati suku bunga mulai dari 1,78% dengan DP mulai dari 1,7% dan diskon unit hingga 17%. Baik, kita akan spill diskon unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Maslen, diskonnya hingga 17%. Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%. Alam Sutra di Pading Hilton Higgs ya dengan diskonnya 17%. Agung Sedayu dengan diskon 17%. Paramount Gading Serpong juga dapatkan voucher cashback hingga 450 juta. Di Paramount Petal niki cashbacknya hingga 50 juta. Bebas biaya PPN DTP dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Untuk periode program niki sampai akhir Agustus niki nggih 31 Agustus 2026. Jadi untuk info selengkapnya bisa mengunjungi bbri.id/brikprmerdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari.

0: membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ingin 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka, di Fitresna, Samuan Presiden Hibur, Dedane, Sore de Mangkin, ya. Rajang Sore Dungu, Niki Sang Roti, Tiamu Wali, Sana Samuan Presiden Ranjing, Wenten, Wayan Bacre, Nikiring Widangan, Dicenikin, ya. Sana Kantun, Ngopai, Kenten, Ngiring Widangan Bacre. Rajang sore talar niki majang reng bliwayan sene niki reng widangan Mas Bedulu niki sampunyarang titi yang matur suk semua talar Putu Wira reng widangan Bukit Jimbaran talar niki sampunyarangin matur suk semua ping banget reng Facebooknya nek Gubah Merdeka talar Wenten bliwayan si aja niki reng widangan Mas Ubud niki tetap satya nyarangin matur suk semua ping banget bliwayan nge Wenten talar niki Wayan Narti kenten nge Wayan Narti niki reng widangan Lapangan Tembak Pasak Bali sampun nyarain titi amatur suk semua ping banget. Wayan Ayu talar widangan Pedungan niki sampun nyarangin talar matur suk semua ping banget nggih. Sane sampun sabar ngantosang.

Gede dan Evan setia gemar merdeka sabar ngantosan sampun presida teranti tiano begitu sarang sami niki pada sabar-sabar kenten gak ngantosan niki ke calling ya nih kanton wenten galah tan kenten rajang sore dulu niki sang ranti tiang wenten Pak Deru Miarter undangan pego niki sampun nyarengin ya awas yang baca gak nah aja stiker gak bangga. Aduh, cik misi awas-awas malunya. Wenten talor, rajin alor, midan berselan, sampun nyarangin titi yang mata susumu, salam rahayu mualing ya. Talor, sampun wenten, niki, siren niki ya. Kadek Mulyani, ring widangan Puputan Badung, niki sampun nyarangin, matur susumu talor. Bujero Adi, ring widangan Jalan Bung Tomo, niki talor sampun nyarangin titi yang matur susumu. Uen Lastri, ring widangan Tabanan Belayu, niki talornya sampun nyarangin titi yang susumu ping banget. Ring Facebooknya nih Gema Merdeka, wenten Mangku Made Wiratme, kenten ngiring widangan Pacung Baturiti, sampun nyarangin susumu talor. Majeng Jero Mangku, Dharma Wisese, kenten nge sana wenten ring widangan Sanggulan, kenten iwan niki Sanggulan Tabanan Banan Minabang Titi Anikinge Rajang Sore Kemantan.

0: Ingin dari Avanza Tiaga Merdeka yang tan kerasan ke gala sampo nampakin jam 6 sampo tepat jam 6 sore yang tan kesana makin pacaring titian dedane mesanakan dumun sinami pacang iring titian nguncarang puja trisan ya malah jebas yang sampo nusan nguncarang puja trisan ya titian pacang mualing ngiring dedane ring temu sawitra peletan sana kaping kali tetap saat yang mau ngilan iriki ring 97,7 FM Gema Merdeka ngetren
1: Gema Merdeka Merdeka Merdeka, Merdeka.

Merdeka dedalu ngalih galang sampun presida terang titiang serene mangkin nggih mewali kanton kesarang titiang putunia kantas puput galah jam pitu wengi male bas-bas rajang sore dumun iki sangra titiang mewali sane sampun presiden ngerancing nggih sampun wonten dewa boncu niki reng widangan kedewatan ubud nggih sampun nyareng titiang matur sumaping banget. Halo, rajang sore dumun iki sang rati tiang wenten siren iki nggih sanes sampun nyareng Hendra Saputra. Ring widangan tabanan marga tua niki sampun nyarengin suksema. Apri talar niki ring widangan Batu Yang niki sampun nyareng titiang matur suksema nggih Apri nggih sateke nak rahayu. Reng Facebooknya Negma Merdeka, niki rajang sore dumun, niki sang ratit yang wentan Adi Dinamika, niki reng widangan Topati Klungkung ya. Pandi Tombong nak serokadan, telur niki reng widangan Bangli sampun nyarang titi yang matur suksema. Ketut Abas reng widangan Getas, niki tukang rabdo, niki ya sanes sampun nyarangin matur suksema peng banget. Dede Pongki reng widangan Pasak Balik Klungkung, niki talar sampun nyarang titi yang matur suksema peng banget.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ingat dan Evan setia gue merdeka pun ikut dibawa sama presiden nanti tiang si kita mangkangan kenten nge ya aduh mungkin sampun teribur ke mantan sana merasa kangen sarang pasangan utawi orang yang dicinta yang dikangenin kenten nge aduh mungkin sampun tersampaikan rasa kangennya ya pasti aku merdeka mantan siki informasi sana baca ngatur nanti tiang minyak gosok cap tunggal niki sampun presiden menjaga didane saking gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani mendekat becik kangen niki rikale menjelang tidur utawi bersantai di luar rumah atau berkemah ya. Minyak gosok cap tunggal taler bece angin para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing tidak bisa tidur atau gelisah. Taler bece angin kerokan untuk sakit encok, bonyok, rematik pegelinu, sakit sekali ditusuk-tusuk taler sampun langsung menang saya malih durus digelis numbas minyak gosok cap tunggal. Sene presiden iki ketumbas sering seluruh cabang apotiku taler toko-toko obat sene nampak ring genah hidadane soang-soang. Pantai Kuma Merdeka, sana makayunan ngerarah reng jalan tuh ke jalan Gunung Agung nomor 178B. Dulu sangke mantan ngerawahin apoteku Gunung Agung ya, talar sambal winter reng apoteku Sesetan, reng jalan raya Sesetan nomor 221C, talar sambal winter reng jalan tuh ke Umar Barat nomor 55, reng apoteku tuh ke Umar ya. Sampun wonten talar ing Widangan Kuta, ring Jalan Pati Kuta nomor 46, ring Apoteku Kuta. Sampun wonten talar ring Apoteku 9 Renon, ring Jalan Tukar Bali nomor 50. Talar Sanema Kayunan ngerarah ring Apoteku Pulau KW, durus sangke Jalan KW nomor 74. Ring Widangan Ahmad Yani Utara, sampun wonten ring Jalan Ahmad Yani Utara nomor 408, ring Apoteku Ahmad Yani kenten nggih. Sanema ring Widangan Gianyar, sampun nang Sumenang Sia Malih, durus sang meluncur ke Apoteku Batu Bulan, ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Ingin ada nafan setia gemamar deh kamu tulis di hati samun presidatan itu yang sore nemangkin gak dumagi samu terhibur ke mantan. Fans yang merdeka, kalau Anda mempunyai target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru. Coba deh bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jadi jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan juga bebas biaya apersial. Jadi dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, jadi program ini membantu Fans Tiagama Merdeka mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai dari 1,7%, dan juga diskon unit hingga 17%. Jadi akan dispel diskon unit BPR KPR Merdeka di beberapa driver ya. Jadi ada di Sinar Mas Land, jadi dengan diskon hingga 17%. Ada juga di Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta, diskon 10% plus 7%. Alam Sutra di Paddington Heights, jadi diskonnya di sini 17% ya. Dan juga Agung Sedayu, ini Driki diskonnya 17% ya. Untuk Paramount Gading Serpong, Niki dapatkan voucher cashback hingga 450 juta. Juga ada Paramount Petals, Niki cashback hingga 50 juta, bebas biaya PPN, DTP, dan juga masih banyak lagi program menarik lainnya. Di mana program sampai dengan 31 Agustus 2026 ya, akhir bulan pun Niki. Info sejangkapnya nih durus, klik mantan Niki kunjungi BBRI .id/BRI KPR Merdeka ya. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Ini 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fans, Tia Gema Merdeka, Jengah Berjuang, Kiatannya Samun Presiden Atau Nanti Tiang Menginda Mangkin, Raja Mungi Dumbo, Niki Sangra Titiang, Sena Samun Presiden Nyarain Titiang, Wenten, Bujro Mertasari, Niki Reng Widangan Siulan, Niki Nge Sena Sampun, Masandekan Menginda Mangkin, Taler, Matur Susuma, Majang Reng Dewa Gitar, Widangan Bayat Tegalalang, Samun Nyarain Titiang, Susuma Taler, Majang Reng Bolo Suartini, Widangan Karangasem Rendang Pempatan, Niki Nge. Arya Sonol Jepit, Niki Sampun, Nyarain Titiang, Taler, Reng Widangan, Susut Bangli, Nge. Susuma Peng Banget. Wenten Bliras Kane Talar Widangan Sukawati sampun nyarangin Talar Wenten Gustut Reng Widangan Sepidi Niki sampun nyarangin Talar Suksema Abah Waisal Niki Reng Widangan Samplangan Gianyar Talar sampun nyarangin Suksema Peng Banget Wenten Nyoman Kacrut Boy Niki Saking Guang Sukawati Talar Nge Sampun Presiden Ranjing Beliwainya Sudah Bahagia Niki Reng Widangan Si Bang Kaja Niki Talar sampun mewali Saking persawahan Saking petik memetik Kenten Nge Makin masandakan Numen Beli Talar sana sampun ngeranjeng niki wenten tot ber saking asah bantiran kenten nge pupuan niki sampun nyarengin matur suk sumaping banget nge pasti aku merdeka nenten kerasa niki gala sampun tamis-tamis telas kangnya rauh riki dumun titiang putunia nyarengin dedane ring gelaran acara temu sawitra rahni nemangkin saking wanten tetap satya untuk gelan iriki 97,7 FM gemah merdeka ngetren relatukan melaju bos pacang kelanturan untuk program anjang sana udara saring sire jantar saking mantan dumun nge titiang putunia ngelusur mempamit matur suk suma aturan titiang majang ring pasti aku merdeka sana sampun ledang nyarengin kantos puput jam 7 niki jam pitu wengi kenten nge sinampurang talar sana durung preside ke calling benjang balik lanturang. Ingat titiang langsung mau pamit, puputang titiang untuk para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat malam fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara malam hari ini, edisi hari Kamis di tanggal 20 Agustus tahun 2026. Kita ketemu di program Anjang Sana Udara edisi Kamis Manis dan Romantis ya. Selama 2 jam dari jam 7 sampai nanti di jam 9 malam. Pokoknya no galau-galau club ya, fans Tia. Kita akan happy-happy di malam hari ini. Jadi buat yang mau gabungan silahkan. Yang mau kirim-kirim salam juga boleh banget. Atau buat kalian yang pengen request lagu juga boleh. Tapi ingat, jangan request lagu yang galau ya malam hari ini. Oke, bisa langsung aja gabungan di sosial media kami, bisa di WhatsApp 081558977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Dan buat yang sedang main jauh di sana, jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami, silakan diakses di radio.gemamedia.id/gema. Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk kita mulai edisi Kamis Manis dan Romantis seperti biasa dengan lagunya Abdul and the Coffee Theory. Ini dia Happy Ending.

0: Karena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua apakah?

97.7 FM Gema Merdeka ngetren 2001 kali, lagu dari miliknya Adrian Kali. Terima kasih banyak, semoga Vanda suka dengan singlenya ya. Dan seperti biasa, karena sekarang adalah hari Kamis, otomatis kita bakal dengerin lagu-lagu yang manis, lagu-lagu yang romantis. Pokoknya gak galau, intinya begitu ya Vanistia ya. Habis ini ada lagu Kupu-Kupu, lagunya Tiara Andini yang cerita tentang kayak falling in love gitu ya, Vanistia Gawa Merdeka. Dan lagu itu pun spesial buat yang sudah request. Terima kasih ada Pak Oya Naye di seputaran Pedungan sana. Terus katanya kirim salam juga, kirim salam buat Ibu Pelangi sama buat semua Vanistia GM yang lagi monitor, semoga sehat selalu. Siap, bentar lagi lagunya meluncur ya. Buat Pak Wayananya, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga buat yang lainnya yang udah gabungan, nanti bakal Tiara calling-calling satu persatu. Terus untuk yang sudah request lagu juga ditunggu, nanti akan mengudara satu persatu. Jadi tetap stay tune terus di sini, hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97, kamu 7 FM, Gemah Merdeka. Ngetren lagunya Sabrina Leonor, pendampingmu tahta hatiku. Juga sudah meluncur malam hari ini ke tengah ruang dengar Anda ya, fans Gemah Merdeka. Dan tentu lagunya pun spesial buat yang sudah request, terima kasih banyak. Siapakah yang request? Ayo tebak. Gak bisa nebak dong, kan tiada doang yang tahu. Oke, lagu yang request Sabrina Leonor itu adalah Pak Cahya di seputaran Tangeb ya. Katanya salamnya buat Moda Yuratmini, Gus Bawa, Mokada Rahmawati, Mok Miniasih, sama istri tersayang yang lagi bikin canang katanya. Terima kasih. Terus nanti di jam 9 mau request lagunya Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu. Boleh ditunggu nanti di himbauan malam ya. Terima kasih banyak untuk fans Gemah Merdeka yang lagi monitor malam hari ini. Hai, kamu lagi dengerin program Anjang Sana Udara edisi Kamis Manis dan Romantis ya. Tapi kalau fans ya pecinta lagu-lagu lawas, kalian bisa banget request dari sekarang. Tapi banyak tapinya ya. Tapi program lagu malam itu nanti mulai dari jam 9 sampai nanti di jam 12 malam fans ya. Jadi silakan diamankan kursi requestnya dulu. Kalau mau request langsung request aja. Nanti tinggal duduk manis sambil menunggu programnya, sambil menunggu lagunya mengudara, oke? Terima kasih. Tadi sudah Tiara cek and recheck juga, beberapa sudah banyak, lumayan lah ya. Udah ada beberapa lagu-lagu lawas yang sudah masuk requestannya, sudah Tiara siapin juga satu per satu. Jadi mohon ditunggu teman-teman, nanti pasti akan Tiara puterin ya. Terus seperti biasa juga di program Anjang Sana Udara pun akan ada informasi-informasi penting, nanti juga akan kita bahas, nanti juga bakal Tiara bacain. Jadi jangan kemana-mana ya fans ya, pokoknya kita seru-seruan sampai nanti di jam 9 malam. Oke? So, sekarang biar makin manis lagi malam hari ini, malam harinya, kita langsung lanjut ke lagunya Jazz yang Bersamamu. Ini spesial juga untuk yang sudah request Jogus Pramana di daerah Sukawati, Gianyar.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama. Pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong. Kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus. Minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97 Kamotija FM Gema Merdeka ngetren 1000 kali. Lagu dari miliknya Gia Indrawari juga sudah meluncur. Yeay, lagu yang spesial buat yang sudah request juga. Terima kasih ada Gus Bawo di daerah Batu Bulan Gianyar. Terima kasih sudah gabung di WhatsApp kami ya. Terus katanya, kirim-kirim salam juga. Salamnya buat Bu Dayu Ratmini, Mokade Ratna, Pandai Ebi, Rangga Pastawa, Komang Ayu, dan juga Pak Cahya Ditangep. Terima kasih ya sudah ikut gabungan di WhatsApp kami. Sebenarnya Gus Bawo juga request lagu Reza Artemevia untuk nanti malam. Cuma sayang banget tadi di Facebook udah ada yang request lagunya Reza. Jadi mungkin kalau beli Gus Bawo mau request lagu yang lain silahkan ya. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih banyak koleksi-koleksi lagu lamanya, boleh. Atau mungkin pengen lagunya Sheila on Seven yang Terima Kasih Bijaksana itu juga ready, sudah ready di sini. Jadi kalau mau di request boleh banget. Oke, sebelum lanjut, Fanistia, Tiara punya informasi penting dulu. Kita simak dulu bareng-bareng ya, Fanistia ya. Khususnya juga buat kalian yang jadi masyarakat di seputaran Jalan Gunung Agung, Buluh Indah, Mahendradata, Padang Sambian, dan juga sekitarnya. Kalau Fanistia sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu ya. Langsung bisa meluncur ke Bali Stars Cabang Gunung Agung. Alamatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124 di sebelah barat SMP Negeri 2 Denpasar. Kalau mau tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361 90 75 270, atau bisa via WhatsApp 0888 36 31 888. Dan untuk daerah lagi jangan khawatir, karena Bali Stars ini juga punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Dimana lagi coba ada printing yang punya sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Oke, terima kasih. Kali ini Tiara mau calling-calling dulu yang di WhatsApp. Sudah semakin ramai soalnya. Jadi kita calling satu persatu, pelan-pelan, tipis-tipis ya. Terima kasih, ini ada Gustut di Sempidi. Terima kasih sudah ikut bergabung. Request lagunya Padi, judulnya bebas apa aja boleh. Baiklah, salamnya katanya buat semeton GM semuanya. Oke, terima kasih banyak. Mohon ditunggu, sepertinya lagu Padi akan masuk di program Himbauan Malam. Jadi mohon ditunggu nanti ya. Terima kasih juga Pak Egar di sana. Terima kasih sudah ikut gabung di WhatsApp dan di Facebook juga. Terus ada juga Bu Ian Burarini di seputaran Kesiman yang juga monitor. Kemudian ada Made Parna juga, Fanistia. Terus ada juga Tugus Dwija Putra dari Kerobokan yang lagi monitor. Katanya request Dewa 19 yang Separuh Nafas. Salamnya untuk keluarga, saudara semua, dan untuk semuanya. Buat Tiara pun disalamin loh. Terima kasih ya. Tapi mohon menunggu, karena Dewa 19 yang Separuh Nafas itu masuk di Himbauan Malam, dan itu nanti kita mulai dari jam 9 sampai jam 10. Jadi harap bersabar dulu ya. Tapi nanti pasti bakal Tiara puterin. Jadi tetap stay tune terus di sini.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
6: 97.7 FM.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetrain fansnya Gema Merdeka. Terutama buat para cowok-cowok nih, Tiara punya informasi penting dulu soal Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. Jadi peluk paling hangat. Hey, sudah meluncur fansnya Gema Merdeka lagunya Keisha Lefronka. Ini judulnya Tersemogakan. Lagu yang spesial juga untuk yang sudah request malam hari ini. Terima kasih. Ada mode Yurat Mini dari Sutomo Grenceng dan Pasar. Terus di himbuan malam mau request Reza Artamevia yang judulnya Keabadian. Boleh, sudah Tiara siapin lagunya ya. Kirim salam. Salamnya katanya buat Gus Bawo, Makade Ratna, Loh Purmaningsih, Made Martini, Dewi Ari, Ira Susiadi, Kakek Gema dan Pak Cahya di Tangan. Terima kasih, Modayu sudah gabungan. Ini yang disalamin udah di tag-tag ya si di Insta, di Facebook. Silakan cek and recheck Facebook masing-masing fans ya. Nanti bisa saling balas-balas komen di sana ya. Kamu yang selalu ku semogakan. Sobat siapa lagi yuk, fans dia. Sekarang kita ke Facebook, di Facebook karena tadi udah di WhatsApp ya. Kalau di Facebook ada Bu Yantini di Selat Yudha Karangasem, ada Tengah Jati, terus juga ada Kadek Hendra di San Nur sana. Kemudian ada juga Mang Ditya dari Banjar Kauripan Sedang Badung, terus ada Wayan Suparte di Tampak Siring Manukaya, sudah bergabung. Terus ada Warsekolik di Antige, ada juga Komang Aryani di San Nur Kaje yang request ST12 yang Isabella. Kayaknya kita udah lama gak denger Isabella deh. Nanti kita dengerin ya. Tapi itu masuk di himbauan malam. Jadi mohon ditunggu nanti di program himbauan malam.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset. Gemama.

0: 97.7 kamu 7 FM Gema Merdeka, nggak tren fancy Gema Merdeka. Lagunya Gung Mas Pemayun yang judulnya Dirimu. Spesial juga untuk yang sudah request, terima kasih. Ini ada Bunda Suwarni di daerah Klungkung yang sudah request di WhatsApp kami. Terus katanya Bunda, dia juga mau request untuk di Himbauan Malam. Mau lagunya Titi DJ, Tak Akan Ada Cinta Yang Lain. Oh, boleh, tapi ditunggu nanti meluncur di Himbauan Malam ya.
1: Dirimu yang membuatku pertama kali.
0: Oke, okay, sebelum kita lanjut lagu berikutnya, Fancy Gaul Merdeka, ada informasi khusus terutama buat kalian yang pengen kerja di 5 Star Luxury Hotel atau di Cruise Line, atau buat kalian yang menambahkan kuliah dengan program magang di luar negeri. Udah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Kampus Elizabeth International ada di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua. Fasilitas kampusnya juga lengkap berstandar internasional. Instrukturnya adalah profesional hotelier tersertifikasi internasional, dan kurikulumnya berbasis ahli USA. Pokoknya udah kayak kuliah di luar negeri, Fanstia. Keren ya. Merdeka itu berarti bebas, bebas untuk memilih masa depan kita. Nah, di bulan kemerdekaan ini Elizabeth International juga punya kejutan spesial lewat promo Easy Merdeka. Saatnya Anda merdeka berkarya, raih impian Anda dengan karir sukses di industri perhotelan dan pariwisata internasional. Dapatkan penawaran yang super spesial. Dapatkan pula bonus-bonus yang melimpah khusus untuk pendaftaran di bulan Agustus ini. Jadi yuk ambil langkah pertamamu sekarang ya. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International, karena promo ini cuma sampai 31 Agustus 2026. Jadi tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagu dari miliknya Anmes Kamaleng. Judulnya adalah Nyaman.
1: Tak akan pernah terjadi.
0: Yeay, semoga fans suka dengan single ya. Kita lanjut yuk, calling-calling lagi yuk fans di Gema Merdeka. Terima kasih untuk semua yang udah monitor, untuk semua yang sudah ikut gabungan, untuk yang sudah kirim-kirim salam, yang sudah request lagu. Terima kasih ya. Kalau ada yang belum di calling, sabar. Yang belum Tiara puterin lagunya juga sabar ya. Pasti nanti bakal Tiara buka chatnya satu persatu, oke? Baiklah, sekarang kita lanjut. Ini ada yang gabungan, tapi gak ada namanya. Sayang banget, jadi Tiara gak bisa calling. Siapakah engkau? Jangan lupa next diisi nama ya, Fanistia ya, supaya bisa Tiara calling-calling, oke? Lanjut, Aba Waisel di samplengan Gianyar. Terima kasih juga sudah ikut monitor. Terus ada juga Pak Made Hendra Saputra di Tabanan yang monitor sambil makan malam. Nasi bungkus menunya hari ini, Fanistia Gawang Merdeka, mantap. Terus ada juga Indrawari dari Mancawarna Tampak Siring. Kemudian ada Bu Ian Lasri juga dari Blayu Tabanan. Kemudian ada juga Nuraji Kadek dari Siulan Cuci Motor KDK. Terima kasih sudah monitor. Cuma sayang banget malam hari ini request lagu yang galau, jadi mohon maaf Tiara belum bisa puterin karena sekarang edisi Kamis Manis. Jadi kalau mau request lagu yang lain silahkan ya. Lanjut, ada Cik Gus Permana juga yang request untuk Himbauan Malam. Katanya mau lagu slang yang judulnya Virus. Boleh ditunggu nanti di Himbauan Malam dari jam 9 sampai jam 10 ya. Lanjut, ada juga Wayan Mulus dari Rendang Karangasem. Terima kasih sudah bergabung. Ini request 2019. Sayang banget 2019-nya udah ada yang request loh. Jadi kalau mau request lagu yang lainnya silahkan, jangan dewa ya, karena sudah ada yang request tadi. Tadi yang di request itu judulnya Separuh Nafas, jadi gak bisa Tiara puterin lagi single dari penyanyi yang sama. Jadi silakan kalau misalnya Wayan Mulus di Rendang Karangasem mau request lagu yang lain, boleh ikut gabungan lagi, oke?

6.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya 168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, dan Fanistia pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran dari GIUB Gaspol. Semangatnya harus gaspol sekarang ya. Kita sudah siap-siap mau berangkat kerja. Terima kasih buat fans Tiagoreka yang sudah bergabung ya dari jam 5 pagi tadi ya. Oh ya, ada yang semangatnya kurang gaspol? Tenang, sekarang sudah ada Vitalik ya yang sudah siap menjadi penyemangat Anda, yang sudah siap menghilangkan rasa lelah Anda, terutama buat fans Tiagoreka yang sering merasa mudah lelah ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support ya untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans setia Goreka, waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi. Kita tuntaskan dulu ya program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Kita jobarnya sampai di sini dulu ya. Nanti sore fans setia bisa jobar lagi di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Waktunya kita beraktivitas kembali sambil ditemani juga dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Selain bisa request lagu-lagu pop Indonesia favorit Anda, dilengkapi juga ya pasti seperti biasa dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngatrain hai. Selamat pagi, Fansia ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 28 Paden, Pasar Bali. Ketemu sama Tiara pagi hari ini ya, untuk edisi hari Jumat di tanggal 21 Agustus tahun 2026. Tentu kita pagi hari ini ketemu di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas, sampai nanti di jam 9 pagi. Jadi semangat pagi buat kita semuanya, fansia ya. Tiara bakal puterin lagu-lagu pop Indonesia. Dan buat fans yang mau gabungan atau buat fans yang pengen request lagu juga boleh banget. Langsung aja ya gabungan di sosial media kami. Seperti biasa bisa di WhatsApp 081558977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami, Gema Merdeka Ngetren.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan get yang maya tagihan karena denda get ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis. Jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren lagunya Eda nih. Sudah meluncur, Rockin' 82, sudah mengudara ke tengah ruang dengan Anda. Special juga, lagunya buat yang sudah request. Terima kasih banyak, sudah bergabung di WhatsApp kami di 081558000977. Semangat pagi, fans Gema Merdeka semuanya yang lagi monitor. Semangat prepare ya. Ingat cek and recheck lagi barang-barangnya supaya nggak ada yang ketinggalan, oke? Okay? Jangan lupa kendaraannya juga dicek sebelum dipakai, fansnya, bensinnya, gasnya, remnya, dan semuanya biar aman sampai di tempat tujuan. Oke, okay, abis ini ada lagu requestan lagi, fansnya, katanya mau dengerin lagunya Reza Artamevia yang judulnya Dia. Boleh banget, tapi sebelum itu kita bacain dulu informasi penting pagi hari ini ya, terutama buat adik-adik semuanya, buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget? Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, maka fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

107.7 FM, Gema Merdeka Hangat Rang, lagunya Afgan, Panah Asmara juga sudah meluncur pagi hari ini. Yeay, kita lanjut Fansa Gema Merdeka. Semangat pagi buat kita semuanya. Jangan lupa sarapan juga ya Fansa Gema Merdeka, karena sarapan itu penting banget. Jadi kalau bisa jangan skip yang namanya sarapan, oke? Pokoknya semangat buat semuanya. Mungkin kalau ada yang pagi hari ini agak kesiangan, bangunnya dikit, jadi gak sempet buat sarapan, it's okay, tenang aja. Masih banyak dagang-dagang yang sudah buka pagi hari ini, yang bisa kalian mampirin, yang bisa kalian belanjain gitu ya Fanistia ya, supaya nanti sampai di tempat tujuan bisa sarapan dulu lah sebentar, 10 menit gitu kan, ngisi perut dulu sebelum beraktivitas, oke? Tapi buat yang lagi masak sarapan, yang masih punya waktu spare untuk masak, selamat masak-masak ya Fanisa Gawa Merdeka. Semoga nanti waktunya cukup ya kan, dan bisa sarapan sebelum Anda beraktivitas. Dan semoga aktivitas kita juga lancar untuk edisi hari ini.

0: Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

0: Tunggal, pilihan keluarga Indonesia. Suka! Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Angkatan Aurora. Satu singkil dari miliknya Bumerang juga sudah meluncur. Spesial juga tentu untuk yang sudah request, terima kasih banyak ya. Dan jangan lupa juga nih fans Gema Merdeka, ada informasi pula pagi hari ini dari Vitalik yang sekarang sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fans dia pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. Oke, terima kasih banyak fans gue mereka untuk yang sudah request lagu. Ditunggu, masih ada beberapa lagi lagu-lagu yang masuk yang belum mengudara. Ditunggu, nanti pasti akan meluncur satu persatu. Oke, untuk yang belum gabungan, gabungan dulu yuk. Yang mau request lagu juga boleh, karena waktu kita masih panjang, masih 1 jam 20 menit lagi sampai nanti di jam 9. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut lagi ke lagu requestan berikutnya. JKT48, dekat namun jauh.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Tulus yang lagi ngehit, sudah meluncur juga teh hijau, sudah mengudara ke tengah ruang dengar Anda. Oke, fans Gema Merdeka, kita berlanjut lagi yuk. Kita bakal ngomongin target dulu nih pagi hari ini. Waduh, untuk fans Gema Merdeka, kalau kalian punya target di tahun ini, jangan cuma target liburan atau target untuk beli gadget baru aja, tapi coba Vanessa bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai kelewatan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya apresial. Dengan proses yang mudah dan juga penawaran yang kompetitif, program ini membantu Vanessa mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Nih, Tiara bakal spill diskon unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Mas Land diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights itu diskon 17%, kemudian di Agung Sedayu itu juga diskon 17%. Lanjut di Paramount Gading Serpong itu dapat voucher cashback hingga 450 juta. Di Paramount Petals cashbacknya hingga 50 juta. Bebas biaya PPN DTP dan masih banyak lagi program menariknya. Dan periode program ini cuma sampai 31 Agustus 2026 aja loh, Fanisia. Ya. Jadi untuk informasi selengkapnya, Fanisia bisa langsung kunjungi laman bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diakui

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: cinta.
1: 97.7 FM Gema Merdeka, nyetren lagunya Parent Soulmate, judulnya adalah Jatuh Cinta, sudah melincir ke tengah ruang dengar Anda. Terima kasih. Ini ada fansnya kita juga yang cerita di WhatsApp, katanya pagi hari ini menu sarapannya tau gak apa? Tempe goreng sambal lalapan plus paha ayam katanya. Mantap sekali menu paginya. Selamat sarapan ya, Fancy Gowo Merdeka. Untuk kalian yang belum sarapan, cus sarapan dulu Fancy ya, karena bentar lagi udah jam 8 pagi ya kan. Jadi gak ada salahnya isi dulu perutnya Fancy Gowo Merdeka, biar makin semangat untuk beraktivitas edisi hari ini. Oke, sekali lain juga Tiara mau ingetin buat para cowok-cowok, jangan lupa konsumsi Vitalik ya. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa Fanistia konsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Oke, beli Vitalik bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Kekasih.